0: bersama-sama dengan kita ketika ini. Sebentar saja lagi kita masih menanti bersama dengan rakan kita DJ Greenman.
1: Hello
0: dari Trax FM. Hi DJ Greenman.
1: Hi DJ Wafa, how are you?
0: I'm good, I'm fine, thank you. How about you?
1: I'm doing fantastic, thank you. Yeah, lovely. DJ Wafa, yeah?
0: Ya, yeah, betul.
1: Okay.
0: I
1: want to send you greetings from all our listeners of Trax FM and producer Azrul over here and everybody at Trax FM. Hello to everybody at Tawau FM and to you, DJ Wafa.
0: Begitu juga dengan kami di Tau FM dengan tim teknikal kita, dan juga saya merupakan penerbit jugalah untuk Silang Budaya, dan jadi saya juga yang yang bersama-sama dengan DJ Greenman untuk hari ini kan. Jadi apa khabar? Sudah tadi kita bertanya khabar.
1: Ya, khabar baik, khabar baik, khabar sangat baik hari ini sebab dah tahu dah nak cakap dengan DJ Wafa, excited.
0: Sama lah, Wafa pun begitu juga. Kalau bercakap dalam, kalau Wafa cakap laju-laju, DJ Greener boleh faham juga kan?
1: Tak ada problem, no problem at all. Boleh, jalan.
0: Okay, DJ Greenman. Hari ini kita akan bercakap pasal slang dan juga dialek tempatan. Saya difahamkan DJ Greenman berasal dari Pulau Pinang, betul tak?
1: Yes, betul. I'm from Penang, from Tanjung Bunga, Penang. Jadi kalau
0: Tanjung Bunga
1: kalau sesiapa ada pendengar-pendengar DJ dekat Tawau yang dari Penang, hello, apa khabar?
0: Mungkin ada yang tinggal di sini kan, mungkin ada
1: betul.
0: Di sini tapi orang Penang kan.
1: That's right.
0: Jadi kita Wafa belajar jugalah ni slang-slang Penang. Tapi sebelum tu Wafa dululah kan.
1: Okay.
0: Kita mau beritahu juga betul. Tapi kita mau beritahu jugalah kan kepada pendengar-pendengar Trax FM dan juga Tau FM, anda boleh tonton Silang Budaya ini live di Facebook Tau FM stesen pilihan anda, dan juga mungkin di Trax FM sudah kalau ada share. Okay, dan kita mulakan lah untuk slang dan juga dialek dialek kita, tempatan kita untuk hari ini. Kita mau main game, boleh ke tu?
1: Boleh, of course, let's go. Alright, we're going to play a game, okay, folks.
0: Jadi kita akan main game. Kita akan challenge teka slang Tawau. Okay, Wafa akan bagi satu perkataan, so DJ Greenman akan teka. Tapi Wafa bagi hint lah, boleh?
1: Okay, boleh. Azrul, come closer. You jangan sembunyi dekat sana, Azrul. Come here.
0: Ada talian hayat di sebelah Azrul.
1: Lifeline, yes.
0: Lifeline, okay. Okay, perkataan yang pertama ialah BESCOM.
1: BESCOM.
0: Ya, BESCOM. Kalau ayat, gini ayatnya. Kalau dimasukkan kepada ayat, boleh tolong isikan air dalam BESCOM tu. Kejap lagi Wafa mau mandi.
1: Basin.
0: Iya, yeah, betul.
1: A basin. Correct?
0: Yes, basin. Betul, correct.
1: Woo! Thank you. Thank you. Don't mess around. Yay.
0: Yeah, 1 point. Okay.
1: Okay.
0: Okay, perkataan yang seterusnya ialah compact.
1: Compact. Padat.
0: Compact.
1: Padat.
0: Bukan. Salah.
1: Okay.
0: Hintnya, kalau benda ni, dia sesuatu benda. Benda ni, kalau kita pergi sekarang, kalau kita pergi pasar raya, dulu disediakan. Tapi sekarang, kena bawa
1: plastic ini. Bag.
0: Betul.
1: What's the perkataan again?
0: Compact.
1: Compact. Oh, okay, okay.
0: Jadi kalau Greenman datang ke Tawau kan, kalau pergi mana-mana pasar raya kan, diorang akan bagi tahu kami tidak sediakan compact. So maksudnya plastic bag.
1: Plastic bag, compact. Wow. Okay. K-O-M-P-E-K, ya?
0: Yes, K-O-M-P-E-K, compact. Okay, untuk perkataan yang seterusnya ialah tumpis.
1: Tumpis.
0: Tumpis. Ni dia perangai. Okay, dalam ayat, kalau pergi hutan, mulut tu jangan tumpis.
1: Jangan mulut jahat. No.
0: Bukan. Kalau masuk dalam hutan, kita tidak boleh tumpis. Kalau tumpis nanti.
1: You don't.
0: Mulut
1: you,
0: tu.
1: You jangan panggil hantu, nanti hantu datang.
0: Gitu.
1: Yeah,
0: jangan
1: betul.
0: Tumpis.
1: Okay.
0: Tumpis. Uh-huh. Okay. Tumpis tu perkataan yang kalau di dialek di Tawau kita panggil tumpis, tapi kalau di Semenanjung mulut tu jangan tumpis.
1: Jangan tumpis. Jangan mulut apa, Azrul? Jangan mulut, jangan mulut. Kalau kita nak cakap macam don't ask for, like, you know, don't mention hantu and all that. Nanti hantu akan datang.
0: Jangan tegur ni, jangan tegur tu.
1: Mulut apa?
2: Cakap besar.
1: Cakap besar? Tak adalah.
0: Bermula dengan huruf C.
1: Huruf C.
0: Berakhir dengan R.
1: Mencarut. No.
0: Bukan.
1: Okay. Apa?
0: C. Depannya C, belakangnya R.
1: C R. Apa?
0: Mulut tu jangan tumpis.
1: Mulut tu jangan tumpis. Don't know. I give up this one. Okay.
0: Okay. Mulut tumpis bermaksud celupar. Mulut tu jangan
1: celupar. Okay.
0: Okay. Itu untuk perkataan yang ketiga. Okay.
1: Alright.
0: Okay. Perkataan yang seterusnya.
1: The next word.
0: Yang perkataan yang terakhir lah. Okay. Perkataan yang terakhir ialah bubut.
1: Bubut. Bubut must be ingredients.
0: Bukan.
1: Bubut.
0: Bubut ialah bubut ialah apa ni? Sesuatu yang kita lakukan.
1: Apa dia?
0: Kalau apa? Jangan lari, nanti saya bubut kau.
1: Oh, I will baling slipper. I'll throw my slipper.
0: Bukan. Bukan.
1: Lari.
0: Jangan lari, nanti saya
1: kejar.
0: Betul.
1: Okay.
0: Wow.
1: All right. So we're learning some words over here, folks, today. Bubut meaning chase. Okay.
0: Yeah,
1: all
0: chase.
1: Right.
0: Betul. Okay. Ooh. Okay. Itu dari Wafa. Kalau Green Man pula.
1: I suka lagi satu kat sini. S-Bok. ESB.
0: Okay.
1: S-Bok. I know that
0: okay,
1: one. S-Bok. Icebox. Okay. Fridge.
0: Ya, betul. Fridge, peti ais.
1: Betul.
0: Kalau di Tawau, kami memanggil S-Bok.
1: Okay. Wah. Okay, so dekat sini, banyak slang yang slang yang diorang pakai dekat sini. Ada slang yang macam walau.
0: Walau.
1: Walau.
0: Walau tu macam
1: bila masa kita pakai perkataan walau? When do we use this word walau?
0: Bila kita terkejut.
1: Boleh juga kan kalau terkejut kan boleh juga kan? It's a
0: walawe begitu.
1: Betul. Correct.
0: Oh, betul.
1: Dapat balik satu marker you. Okay.
0: Okay.
1: Alright. Alamak you know kan. Dekat sini kita kalau kita pergi kedai kopi, kita panggil waiter or waitress, we'll use the word boss.
0: Boss.
1: Over here we use boss. We say, "Hey boss, teh tarik satu." Okay? What about over there in Tawau? What do you say?
0: Sama juga. Kalau boss juga. Pun, semua bos.
1: Okay.
0: Panggil orang bosku.
1: Okay. All right. So boss is not there. Yamcha.
0: Yamcha.
1: Yamcha.
0: Yamcha. Bukan dari perkataan Mandarin kah?
1: Chinese. Betul.
0: Cheers.
1: Bukan. Bukan cheers.
0: Kalau yam.
1: Itu yamseng. Itu yamseng.
0: Yamcha.
1: Yamcha. Yamcha is? Quick, tak ada talian okay. Hayat. Kesian dia. Dia producer, dia seorang. Dia DJ.
0: Ada technical tapi di luar.
1: Technical tak nak tolong dia.
0: Okay, yamcha. Okay, it's okay. Saya ni, kalau so, yamcha ni.
1: Yamcha.
0: Maksudnya?
1: Minum teh.
0: Oh, minum teh, cha.
1: Yeah,
0: oh.
1: Betul.
0: Okay,
1: jadi kalau
0: okay,
1: saya nak panggil DJ Wafa nak pergi minum kan. I cakap, "Hey, DJ Wafa, jom yamcha."
0: Okay.
1: Jom kita pergi minum teh, yamcha. Okay?
0: Minum teh, minum petang, yamcha. Okay.
1: Other words, what? Tapau, you know kan? Tapau is what? Cincai?
0: Cincai dia macam sembarang-sembarang gitu.
1: Yeah, I tahu you. Yeah, tapi you tahu tak perkataan tu daripada bahasa apa?
0: Bahasa Mandarin juga.
1: Cincai, Hokkien.
0: Hokkien.
1: Yeah.
0: Oh, cincai.
1: Cincai.
0: Oh, zaman ni kita pakai cincai sebenarnya dari bahasa Hokkien.
1: Oh, Hokkien. Yeah, betul. Aku cincai. Oh. Saya cincai je. Betul tak?
0: Cincai je buat tu, macam tu kan?
1: Yeah. Even dalam bahasa English pun kita pakai juga kat Malaysia sebab kita kan pakai semua kan? In English pun
0: betul,
1: kita...
0: Betul.
1: I'm a very simple person. Cincai. You nak makan apa? Cincai.
0: Cincai.
1: Apa-apa saja.
0: Okay?
1: FFK.
0: FFK? FFK?
1: Fong Fei K.
0: Fong Fei K.
1: Aha.
0: Oh, maksudnya apa tu? kalau ada hint.
1: Fong
0: Fei Kei.
1: orang yang selalu ada alasan. Itu dah jawapan dah. itu dah jawapan dah. Ya memang untuk orang yang selalu, tapi maksudnya flying aeroplane.
0: Flying aeroplane.
1: Tak faham lah, saya pun tak faham. Tapi dia artinya flying aeroplane. Dan biasanya kalau seorang tu macam, okay, dia cakap, jom, DJ Wafa, jom, esok jumpa you, belanja you semua tu. Bila besok datang, tomorrow comes, they say, ayah, I'm busy lah. Lain kali lah DJ Wafa, kan? Dia selalu buat macam tu. Ataupun kalau ada meeting, dia akan cakap, okay, I jumpa you kat meeting. Nanti pukul 3 you pergi meeting, orang lain dia tak pergi. So dia seorang yang Fong K, apa? Fong Fei K.
0: FFK.
1: Betul.
0: Katanya.
1: Betul.
0: Fong Fei K. Oh.
1: Alright.
0: Okay.
1: Ghostan you tahu? Ghostan.
0: Ghostan.
1: Okay.
0: Apa ni? Reverse.
1: Reverse. Yeah. Those are the words that we use over here Semenanjung this side lah. A lot yang kita pakai. So macam tu lah.
0: Feng Fei K.
1: Yes.
0: Okay. Nampak kita dapat belajar pendengar-pendengar kita di Tau FM dapat juga lah belajar beberapa perkataan ya. Feng Fei K. Apa tadi tu lagi? Yamcha.
1: Yamcha.
0: Yamcha. Yang cheese yamseng.
1: Ya, kan? Yang cheese tu yamseng. Betul.
0: Okay.
1: Not bad, DJ Wafa. Yeah. DJ Wafa sudah lama dekat Tau FM. Have you been there a long time?
0: Saya sebelum ni bertugas di RTMKK tapi pindah sini baru 2 tahun lebih lah.
1: Baru 2 tahun. So RTMKK you miss everybody at KK at RTM?
0: Yeah, of course.
1: Definitely, yeah. It's a lovely place, RTMKK, yeah. I haven't been there. Lama pun saya tak pergi sana. I like it.
0: Tapi Greenman pernah pergi Tawau, Greenman?
1: Tawau tak pernah. Tawau belum lagi. Tawau belum lagi.
0: Kalau ada kesempatan datang Tawau, roja-roja.
1: So if you go to Tawau, apa yang mesti kita makan dekat sana baru kita boleh balik kita cakap saya dah pergi Tawau, saya dah makan makanan yang traditional Tawau semua. Apa yang top ya sekali?
0: Okay, kalau datang Tawau wajib makan nasi kuning.
1: Nasi kuning.
0: Yes.
1: Okay, nasi kuning. Yellow rice. Yeah, dia sticky tak? Dia sticky. Is the rice
0: tak,
1: sticky?
0: Dia tak sticky. Dia macam nasi kalau nasi kerabu dia warna biru kan. Tapi nasi kuning dia warna kuning lah.
1: Okay.
0: Dia akan disajikan dengan ikan ataupun ayam bumbu
1: tu apa?
0: Bumbu tu dia macam bumbu ayam masak merah.
1: Okay.
0: Gitu. Dia ada bumbu cili paste gitu.
1: Okay. So you must have
0: nanti
1: that.
0: Kita try. Yeah, it's a must.
1: It's a must.
0: You try.
1: Right?
0: Yeah, nasi kuning. Lepas itu mi tahu Tawau.
1: Mi tahu.
0: Yeah, mi tahu.
1: Oh, okay. Is it expensive? Mahal?
0: No. Dah mahal. Dia macam bawah RM10 je boleh makan banyak sudah.
1: Okay.
0: Mi tahu, nasi kuning. Lepas tu kalau bawa souvenir balik ke tempat apa ni ke KL ke atau ke mana kan, mesti beli amplang, keropok amplang.
1: Amplang. Okay. Is that a fruit? Amplang is a fruit, is it?
0: No, it's keropok.
1: It's a keropok. Macam, okay.
0: Ya, keropok. Dia keropok amplang. So, dia memang ada packaging untuk bawa balik dari Tawau. Jadi, kalau di Sabah ni, keropok amplang paling sedap di Tawau.
1: Amplang. Oh, amplang. The ball tu. Yeah, sekarang. Ada cheese. Ada cheese juga. Ada.
0: Ya, betul.
1: Ada
0: yang sotong. Ya, betul.
1: Ada banyak fusion dah.
0: Ya betul, banyak-banyak version sudah. Banyak sudah ni kan. Tapi yang memang originalnya dia memang ikan lah.
1: Okay, amplang
0: ikan.
1: Yes, betul. Mm-mm. Betul. Dia macam apa tu yang kita makan dekat Terengganu tu apa tu? Lekor. It's like lekor but this one's like a ball lah. They make it like a ball shape. Oh, okay, amplang. Yeah, yes. My friends kalau pergi Sabah mesti bawa balik dua benda, coffee right? And then amplang.
0: Amplang, betul lah.
1: Kalau tak dapat ikan bilis semua tu lah.
0: Betul. Kalau ikan bilis ni kan mahal, betul.
1: Betul. Ikan bilis.
0: Untuk apa ni, kunyah-kunyah bolehlah beli amplang untuk apa, share ramai-ramai kan.
1: Untuk tengok World Cup, untuk tengok football.
0: Betul. Okey, team apa? Team apa Greenman?
1: Japan.
0: Kau tahu juga ni.
1: Japan.
0: Oh, yeah. Okey.
1: What about you?
0: Argentina.
1: Messi.
0: Wafanel Messi.
1: Oh, so happy. Messi scored a hat-trick. Three goals.
0: Three goals.
1: Wow. Not bad. So what do you think of Ronaldo?
0: Ronaldo, handsome.
1: That's all.
0: Kalau perempuan tengok bola itu je. Oh, handsome. Inilah. Okay, nampaknya kita telah tiba di penghujung Green Man.
1: Yes, we have.
0: Thank you sangat-sangat sudah bersama-sama dengan Wafa menerusi silang budaya. Perkataan-perkataan tadi itu pun kita dapat pelajari bersama-sama dengan Green Man. Kan?
1: Thank you, Wafa.
0: Yeah.
1: Yeah,
0: jadi mungkin ada pesanan Green Man untuk
1: I want to say thank you from Azrul and from everybody at Trax FM, from our engineers. Thank you to our engineers and your engineers. And I also want to say thank you for today's little bit of exchange of culture and telling us all about that. In that little bit of time that you had, Wafa, you did a great job of telling us so much about Tawau. You should be the ambassador of Tawau.
0: Yeah,
1: betul. Terima kasih. Thank you. And greetings to all the listeners of Tawau FM and from all of us at Trax FM as well. We appreciate you being with us. Thank you.
0: Yeah, thank you juga. Daripada pihak Tawau FM juga sangat-sangat berterima kasih lah dengan penerbit kita Azrul dan juga tim teknikal di Trax FM dan juga rakan kita DJ Green Man.
1: Yo, DJ Wafa.
0: Pleasure to know you.
1: Same here.
0: Iya, betul.
1: Same here.
0: Jadi, sampai kita berjumpa lagi.
1: Thank you.
0: Thank you so much. Bye-bye.
1: Bye, DJ Wafa.
0: Bye.
2: Trax FM. On the radio. On the radio. And on the net. On the net. Playing your favorite music 24/7. 24/7. This is Trax FM.
1: And that was Silang Budaya. We were talking to our friend DJ Wafa from Tawau FM. A little bit of an exchange over there on things that you don't normally talk about over here. And yeah, if you're getting over to Tawau, you know to look for nasi kuning and all the things that DJ Wafa was talking to us about. Thank you to Azrul the man, and thank you to our technical team, Obi.